0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ambarani mabasa anapangarazela ana mudi ambruani la mabasa.

Ansamora. Kalau terlalu kau akan ini nama nyisa oshirangan tu. Aku orang lu bawa tu pun diberi orang nak mau kurang motoro. Anak bayi sakau muera muhenlota, macam ni wa makani makani. Kalau lagi aku ha kurang motoruan lelak bah. Kau kundre bahasa mana Madeira? Awa, purism itu lo hakalala. Aku ramu tor. Ayo wanya ne. Aku ramu tor nak kita dalam ruhen. Karik kurnya.